0: Jopi. Jigo jigo. Jigo jigo.
1: Jopi dong.
2: Dengan bang biasan. Adik kanan ditambah dengan.
1: Tripanya tuh.
2: Tripanya ya.